akuna tapik kahaputa umiok sugu ubi ngal kahput khas up kahputa kegemun mai maksud kampun umiok ngeluda pemta kawi kelin kemakuta kemilikta kau catat taim takayak fit saya tekasuta taim kitut mai Chalisu toh up sauna tapi kumta mengarusu tapi kait kuta makku yas kaput una asok suku up enak kumta esotuk siar ngai tu kuta kamu pinga suku ki pailikan makutak suka put hongku tau kecak lebih kubia putta ikus kuta put Makfih kaput nak tekat itu suki upiu suki time toy aku kuta kuang kuda toy kingun retni pilreni aku kutang balas kuta cayu kunai takaluki cak piu kunai takaluki itu kunai takaluki uk tinglas hut aku nasu Tak tang tang apa kerja kuku pilas sama atau ikut futa. Example lah kerja pilu alah to asam kium ka pilah tak kacap kelam ku. Maku nuksu gerok kami negatif kami nuk kacang alas ha. Ili nito caka pilah tak kami. Ika yuk cita kalau ni pitus hook. Tok lit na ulo tapilas husina kuta piho nga kapis nga kami sinso soh suki tu las kait nasun rila meki tama na asikilu kutak kani sin pitkuf na ko tawam lit kaput pitkuf ko si maluh las husina kuta ikayos kluni supak suni Kingukuh nerakun mai, kingun ranyuh toi wit hatun pema. Kuang ngeting nak ngelo. Umiyo menun tamakuta, kit lah tuta, si merut kesuki pilas khe. Taim toi, am sermi, kuang kuta kuang ayuk kairusu tapil reni. Tamakut kan ruyut kesuki pilas khe. Ang lirilutin alay tuhini uta kita kam tikisu nakakakak suki imat tanam makanak suni to isu ko kan lasulit to upi ngaknani samit pinginak sa Kasotok suni pinay tok.

0: 对，本身那个说呢，比如说那个那个说个，比那个说呢，改成比那个说个，本身那个都多点一两个钱，多是买，买了个二十个，二十个个，比那个等于那个钱。Ayokotika asakti matay mapin rito ayokotika toy mitsima nga nani punggak ayaga kan punggak kualas kahit punggak na islo ni making my life so much easier ito ayokotika Ayokotika asakigitlumi. Kihak matay matotin pinrito. Asakilutay mapilalrito. Mugto ay sirak na logingan pinga. Kuya na, good morning.
1: Kuya na, tsak na.
2: Yeah. Kino ka, akka tsak kalaw na kami nito nga. Wangnan sedikit slok. Kanak aku nak atuk saiz ngah punik. Kanak aku nak pisci gas ngah punik. Soya tau lam. Tumyom ni wita lah tuk. Litau ay lasem ni su. Umyaka. Kanut. Kanau cima tu sok tau mungkin angut muka. Kanu kaya aku nak jamuk pixel ngah punik. Kanu kaya aku nak pisci pingel ngah punik. Tuh itu tamak. Ia tu semua. Aku kaya wikuk jadiya. Kalang segoka kata tom. Jamka, what pihwa? Ma aku tahu nak doa semata nasi ni cili acat acalih pet. Tanjik pet, kau yang lecuat tamakut, tamakut sama ya. Pihungas mungkin. Apik aku takkan ke aw ayo kenilonik. Pilahtukuk. Pilahtukuk matumna sini pisciatukuk. Atsatoy. Atsalukpet. Tanikakpet kato. Namalai tamaskui takantamun. Ikpaksut milona niksuki. Nuttan sutksamun niksalia akutuk. Akut lam tasuksumi chanika awuguluki. Attausikainam pifknaan. Doais jali kohcit, tamakut jali. Aku tanu natulit. Doais jali. Ah nama, asiklas hukai fatmi. Aka kigit kumgit. Aku tanu naksak kaluku chugan. Chugat kafin nasu yagu chuitakat tajukum. Rääli kaatat hattni napakaya hakane aannama gatmuksi kiraanga paik pauluni. Päänga. Ikukumun aikilutun suvaanikin imi haaliku muika nutruskina. Ikukumun aikhtangiakun. Suvaanikin kvakala. Au minuk. Paik palikku nikhan kiksu mitlunga kingok. Paik kakuk muigali. Doi tauna nasuja uutsilskik muigi kataamallaan. Ikhama juu misku, mutta paitsikak mukaan jauskin. Tauna. Gan toi tauna tankkum kunnani ilammani ilammas nitni. Do you check up?